XK FM 107 ngenxeke nehambi hamkola wakhe uqhawakika akhe nje rtikto yelfu radio skfm yarama amage naka frida kharban hitto ke chena frida ko kana klasima ki wona hezwerki hezwerki on auto kala satar danina apno to hezwerki of gumma sonda apno to hezwerki chotala tu mandaha solange mandaga chidita anu tu probir osa proda dole ke hezberki dole atoma a o chula ngkala nga ake qawa vita apani sicaqo hezberki ga freida ga pina ti goto a hezberki ke freida ga o wasi goto a hezberki ke qala o diamo to hezberki ke juma topani a hezberki khama mandaga ban mandaga ga japani skola khani ga japani no Vicky Jela, Tagabhani, Verki Jedini, the Topani, Verkin Eta, the Vicky Chichon, Verkin E. Apani, Manhagona, Verki Japanagona, Una Verki Janinella, Totri Mumatini, Kabriki, has been Eta Vicky Conca. I do not prober a heart, Vicky J. Ne, Prosingi can see one Koyona, Pani, Chinji Mapani, Kagia. Sulang kwartal firi jika berani pada cincin mage, kosong ujala kofu kivan eksamen jika kala kwartal firi yang kau gana, eksamen habis lihat ama drepu di ama ama selaha. Yang kosong yang kau wala ke kam demi saskar mishe mi kawesi ngati yang kudra sabu start dan nui di totoro silaha.

0: 과력 괴구나. 대략 고쳐 광돈에 와짱무걸 과기 고시 흑한 입장에 와짱무게 과과 흑한 말 불러다는 화라 아우 전에 들어 와짱무게 과과 수만게 불러 저 뒤는 커먹게 흑나기 광돈에 77미니트 짱무 해광돈에 만게 깨뜨나 환일게 화 그래서 10초 완 불꺼내 시지 노토
1: All Peters, Macoba Stadium, the Tiamatia, Polo Quani, Timan, and Tim, where one got in Sapot and Kamanaka, Chamukati, where I'm getting Boranaz, Erical Pakiams, and Intels Giavata, Amakosi Pati, Otaho, and Golden Gate, the Kiakati, the Derekwan, Amakosi, the Tiaman, three to go one with the skills of the Kataranata, Taran and Tarakota, Awa and Kiakarata, Sesna, the Pasia, Amakosi, the Kalaran, and Boranketi, Yaka Tim, where I'm going to come to go out of the Kiakarata. I'm a cozy country, Timarocano. Kiara Tua, Tangas, and Polokani culture, Plogo Yakutoy, a jungle class of God. When I'm cutting that out the horror, it's a kind of Tarana Tunata. When I'm cutting Kamat, Wako, two young Yakara Polokan, Kapinza, Kukara Tunata, Broga, Kauka, Kerakan, the Tarana Tunata, Kamsa. Oh, what 1-2-1-2 Kiakan Twati. There are another one was skills like a Kiakan, Pete Kurgoke, Kapazara Tunata, Polokani, Tiamakos, like Kuya Zerda, is that the Kurgo Timaraka Kukara Villa Kazi, Ham Tamatiaz, Kamaka Kuya Kuya. Villa Kazi looks young at over a young man on a cara. Twin Vier Dahmani Tio Tagitia Vatia de Quano. Amakos is a potana channel. I want him to aid my journey to you. 20 Boran Cook Hatia Villa Kazi to come at Kumoko to Boras in Diego. Dear man on a saco cara. Sapotana channel. I aim a channel to you. Keep my doors a card to be pulled quite a comma. I would end better for the card to keep my days in Veda Titi Monocano. I'm a cozy cone at Timonocano. Do you get a lot of times you get him one of them foster? Would I get to keep my out of how to pull the quite a comma? Tell him, Cargo 1-2-1-2 Gamma Gamsun, so I'm going to have a set cargo. Demon keep my comments and walk to Yanga Gam Gamma, Taslain in Jay or a Gabinza, all of that times you get Timonocano. I'm a cozy cup. Pull it from Tamati Timonocano. Cabins are all of that board at Timonocano. Pull a chronic to Chimatana di Boraka Paraki, pull a chronic at Chimaragan, pull a gunpachi, who got a good second up as a character and a hotter, out the whole caravan chief and junkie. Ah, Matana go 1-2-1-2 Ham Timatima comes to the caravan mojis and key. Mojis and Tama to Yaka Kaboratim and Akawan, what it comes to the caravan mojis and key. What is a out of Gamma, the caravan brokers of Yakata, when particularly comes up as Yakata, pull a chronic at you, 1-2-1-2 Gamma get to Yaka Kaboratim and Akha, where I am here against the caravan comes to. Kan kau tukar kau tukar piro kau jami apa aja? Firin fiat tak menitio tadi dia kau dapat aja mana kau offside? Polo kau ni kaji? Sebulet dia mana kau offside yang nama polo kau ni kau kiam sika? Sesi nama 25. Kamu cuma dia usik dia mana kau? Firin fiat tak menitio tadi dia kau aja mana kau guan angka uat lecet? Betwe premiership dia mereka sedia yam senja. Three risk kata kita masih kau guam kat sini sedia total cikgu yang kita polukan kau dikipu mengkau jauh yang kikar kau. Position dia ada tu dia mahu. 3.5% dia polukan itu. 7.5% dia mereka amak kosik kau. Amak kosik kau di sini nama itu kau jauh ke pasti akan kau kau kau kiri. Kikar kau nak kaki aku berat kamu sedia aku polukan kau cara nak aku berat kusin kau kau. Guam kat sini yam nak yam aku kat sini. Sini nama 21 kamu jangan kau jauh kau kau kamu sedia defend yang kiri. Amak nazar kau kau kau kau yam sa. Dia mereka polukan Kadik kain zapas yang ada zaman hantar, kamera toggle lintas ni, orang orang cara orang tuan sekian kau yang ada amakos ikut zaman rekanu, amakos ikut di kain zip kau, kain zakian tu ada zaman cara orang villa kasi ni, villa kasi kamu zaman tiga cara orang aku kusi kau kian tangan ni, kain zapas yang ada perlu kau kau yang kau dah kau kau ni, orang orang zaman kau tu, orang kau ni aku yang ada amakos ikut di kau dah kau yang kau cara orang villa kasi ni, villa kasi kamu zaman kusi kau zaman nasi cara orang kau kian masa, tiga cara orang yang kau cara kusi kau zaman kau ni jeff and jamki, amak Oh, the whole egg up as well as comes to the Timon Hakwa. I'm a cozy clutchy, Karakara crossing key, cross from Tema 1-2-1-2 tackling Kerota, cross Mugamaza Pasagrid, to Yanka Kaki Akabaratim and Hatra, Yatrakan Gamma to Pulukan Kaka Pinza, Kukara and Tamsuki, Boraka Yakana, Yatrako from Tabaka Kongratim and Vilakas and Gamilkas, Oto Kamta Kinza Pasakota, Pulukani Kachi, Yamotisi, Yatau Danga Mudis Hamdos and a Sentin Kadam Kikara Kaka Kuzi Yakata, Wakatin Amakosi Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka nama ini kami cara orang zaman dulu kan mabungki, kalau kalau zaman kapioro kue jamia kaca, kapioro kue jamia kaca zaman dulu kan, sen fiat da ko meni ciot tagi tiara tiama de kanu wi ha meni ciot tagi sego iya ko ciot meni bora yang ye ko ustai musa wendi bora tiama de kanu zobo au ta kam de ko aksa musegi tiama de kanu ma bue ci won kada kam te ba kre yela katia mi ya kada kada te ma de kanu pon ko ni ko ki ya bana yela katia che ma yela katia mi ya kata siye ben fiarta mini tio tage tia ka tia ma de kanu polo kan ka tsui ka ye la ka tia ka kiam si ka kiam na na wana ka ama ko si ka wo tia ve tia ben ka ri ken ka ra ka si ka wan ka tina ama ko si ka default se tia ma de kan polo kan ka si ka foi fu ama ko si ka si ka fi tia ma de kanu wana ka tina ama ko si ka di ama ko si ka di tia ma de kan bo ra ama ko si ka di ama ko sikaji ngakhara kada devre makam chama avase che che kutche makyan kara avase ko che ko yetu garam katino polo ko ne kipa ma te mar ko kham chama avase ya kata villa kaz ngakhara kada kham tama jibar ga fike ken za avase mar ko ko asa villa kaz 20 man 28 te mar kham tama garam katika pare so iki support ana chana kha ko cha mu ko kada ndote igar vidike ke za ko mar ko ndote igar sta agar tsuwa ko je gorita polo ko ne kati avase ya kada ti villa kaz 28 kham tama ti te mar ko ano revre man ngare kiyen kara ngora tsamse ke tema de kanu kaiser tsisa polo kwani sa tema de kante sere klai kwara betwe premiership je tema de dri dis ka yam sende tsamse ka gwanam ka tesere klupa ji kyan kyan de kujem khamma ko tu yenge ka polo kwani ka garana ya ra tsamse bela ka ka na kham ji yo to ya ra ka pyoro kwe jami ya ka da tsamse ke je ko de ka pyoro kwe tema de tema de kanu tsya tema de kante yo ko half time de mite tsame che aroga kapere tem mie kere kasen ate mere konspansa tsame go se go khoma ka go da tike kone polo kwane city khol ka tema se go khoma ka da tike kone ka tla gamsika ke go na ma khosi tema go ne kaiser chief ko se go khoma ka ga tla gamsika ike kone de dango spansa tsame go khasa kya tebe ku na ku tema ne gam na gam iku iku te polo kwane ka tla gamsika ka khoma ka da ya de tsone sa bura gya wate tuwa singe ko tanga sa te go na ma khosi tla gamsika de tsame tema ko villa kazik eye wukri na matima khamte mati zezi na masit mabuwe khamte mati nklovu tiwe ti angeo kwa temer ga wukri sakat ba gem na gem wukri na khawati bora teme ne kon kik ti kya ko gem na gem kya ante ko teme kon kuy khan ka ge tema tibeta atemer kon bora teme te ya haya ko how time sikya kam sikite ma go bora ko kazir chief ko yam ga de go ga kwa gem sikka nyo ma khata polo kwane siji kwa ngoma be go ga kwa gam sika guwana mka akwa nundo todi tsame yako yere kha si half time damiti tsame nwe ko ngiye ku tsame yako spani sa ya kwa ra ku ngutsa msiki tema ne kone nwa ko kha sa tama sanga ko tsame nwe ta ko nwa ko tsaye ku tsame ndo ko kha sa kwa ra tsame sike kha sa nwa ko ya gureta ni ko tsi kwa khasi ka nwe ko tama tema ne kwano ku tsame mwa ko kha ka tama tsaye ka go endo te ikara ku se no go spani sa ka ko tsame sika ndo te ikara kha sa ku se ko hiya gureta neta matemer gan ko gam na gam nwa ka re ko spanish ase eta te menwa ku tlaka ku tsama spanish ku se nko ya tanga ku tsam sika ka sa yam sorry tsam ka wikiren tota ikar isa avas yam na ko enza ku ku ku ngureten ate mo ka spanish ate mo se ko khoma fata ik ku na ka sa gam na gam te mo de kano polo kwan ko khoma khara ka gam sika kaiser chief ka ka te mo se ko khoma khara ka gam sika ik ku na te mo de kano are ya de tams gite mon ndo ta ikan tams panisa fasa wukiri e wukiri na ko khamare da yam ka hafu khasa siki polo kan ka temon kan go attempts ka temon kan 7 shoot on target de 3 temon de kwano false ye foifu yelo ka de temon ko tui kha wo sena red card ye wo sena tebe gwanam ka polo kwani city kwan sika offside ye tui kha ngom sena te mo de kwano kona hadrid kona ha polo kwani kwa kwa gam sika wan to kona tiya de tsam sika mo position ne 24% ne position ne ton ate ya de tsam sika ama khosi kwani sika ndo de ikra akwa yam ka ukira ka ukina ko kamareta goal attempts at them on the Saisi. Shoot on target a Firi. Falls at them on the Kwanu, Firiha. Yellow cut your Tabe, Amakosika. Red cut your walls and a tavern of Santa Rangums and the Amakosikan Gamsikam. Go near Tiamorgan come the corner of Kansika, who had a position, Sikatia comes the Tiamago. A fine 50% position of Kansika Kawa. Swan is at Tamioka Tiamorgano, Sego Komaka Ek Equane Poloquani Cosego Komakata. Kaiser Civic Commodore and Thomas Spanisa, Yakora Hongo, Hakuka, the Taman Dot, Eker Kusin, Yogore, and the Coats and Yoko Kamukago, Muyamko, Kiskokrin, 11, Kotana Kusin, Kotanako, Haka, second half, Okira Gore, Kwang, Yoko, Benzik, and Yoko, Kasik, and Metak, on the car, Kitsin, the Sena, Yoko, Grand Dot, Eker, Okirka, Grit, Natemo, Kayamka, Okira, Spanisa, Kamioka, Komoka, and Karokrina, Kasai Gamsika. Kaiser Chiefs ka kwa ntse ka khoma ta kono polo kwa ntse ka ntse ka khona support ana tama tema le kono seko ya are ga kwa tata kwa ta nwa kwa tata mongote kana spane kana khate sa ka maspane khomka maspane tshuwa kwa tsi wo kidi e ngiye gore dana polo kwa ni city tema go tshuwa kwa ngiye gore re na Kaiser Chiefs tshuwa kwa ngiye gore ndo e ka ga sa o kirek enza ga sa kwa mme ko si tsamme ye de dito si khere de ditsam asi ya go tsamse ka sia go khere go na te ya de tsamse ke te khusa na go mwa go Kaiser Chiefs kwa nsika yam gara o kenanda player kwa Peterson kipete mana khata fotle khamta mati te man defender ma cross khamta mati Miguel khamta mati Molisan e khamta mati te ma dukana Mabuwe tin clove pule villa cozi ndirgo khamta mati te mana kamse yoge te mana kwa ngi kwa kwa te ma avase mana khata mana kwa Kaiser Chiefs kwa nsika ri coach ma yakwara kwa ngi kamse ka kare ma go nando te ikra kham avase gore ayam kara kana 11 fight ko yokri nangi ko hakka khus na ko second half okra gore Re now since the same hey and Kieko, no, Senagorita. Timo can Spanish Yo Hasave, Okina Matisatea Amazulu is a Kazatama Maruma Galaxy, Rasatamic, let's go create a Betway Primacia. As I gam sick a Teokina Matia Tonopolo Quanisa. Kaiser Chiefs a ukirete ukirina mate hasatema kha ndemere Kaiser Chiefs ka 1 polo kwa nka 1 amka Enza uqomlo go ti kungwa mate ncetsame sibalisa inqwa kwa sanga re tsamite kwa go nwa go mo ndiyote e ga second half ya khusela go tsaka go tsamsika I ka go rita
0: XFM on the tenchi of like any hamanke came down Kelda Chitria of them trunk equa Chitria as Ambula make it any coquara sumange skin Sungi Bulanka to draw the cellar a techiki of them trunk Kazakhsif sword for the new one Kikwan and Napoleon Naviki Quanter Batangi Quakora Skunki Pula Kesia Gate and one Equanter Batang Kokomakum Kalensis Amazulu who get at the Kugi Kwan Watsang Kakora Monkey Pulan Kumogat to Singi Kipatosi Monkey Sat to Druda when Sabula Kikwanter Batang Kukoga Sungi Bulama I get an Eko Quater Batang Kokoda Monkey Bulana Mabui Gigits a monkey to Druda Chalas to Druda Pasha Kikwanter Batang Kipan Motangi then at Tangapola Tenny Batang Kotang come what's our planning Goki Quater Batang Kokot to Singi a position on Halekuna. Sort of the tension Bulaki, on a terrible tongue, first alpha, Ibola to true day passing my watsang, Kopolo Connecticut, Gunnako Monkey, Yakui Watsang, Koda Bulaka, Kakulaki, Quanterbatsang, Koda Sing, defending Chicago, Yak, the Klaki Quanterbatsang, Quake, Havats, Mojise, Kogo, Kumbolana, Kotelaki, Kanikuna Terrebatsang, Kokodamangi, Yellow Cat, and Horit, Taniki, one surprise monkey, Ku Yellow Cat, Kikuchikuan, Kipokane City, I can it Terrebatsang, Quite which Kakoma, Maget, and Kokos Mangi. Once it to throw the Jalaga and Kakamasagi, once you get in a Kukwatan, what's in the monkey is when it's a match, the singing is a bullet, crisis and good 2010, the Kuantan, what's in the Kukwatamanga, Kayama, I get an Aquaki, Kuantan, what's in the Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan, Kukwatan,
2: mangi tifu adwa tuwe di pleki ki fiyarti npende ki kwa antari wa changu kukura mangi bula sezi ka yegeta ngantari wa changu kwa vina firi kia changu aya vina kwa antani dron mwaka cha tani kwe dupu sa ibula tutru changu nchi wa changu ibula gie kwa kwa masingi ya magira na kwa kwa choto luge nchi ki faifti hata kani kuna masanda wana kwa wana wa chipa united ki kwa antari wa changu ngi kwa kwa mangi ki mtutru da jala ki kwa antari wa changu kwa kwa machika singi in kwa kwa o nchi aga wa tani wa changu ngi kwa kwa mangi sabgani kuna magi dana kwa kwa kwa kuchi asingi benzi kani kuna ingi kwa ma mtu ima chigi negia kwa kwa kwa chika singi pasa kama kwa tani nga kwa Solomon tani nga kwa kwa vile bali tani nga kwa lena tani kwa kuna Batman tani nga kwa Shabalala tani kwa kuna tani wa changu ngi kwa Abrams tani nga kwa tani wa changu ngi kwa hivi wa chika atinji bola tani wa changu ngi kwa kwa kwa bola maagi dana kwa kwa apolo kwa na shiti kani kuna itlachi tani kwa kuna mkwani tani kwa kuna bachangu kwa moti tani nga kwa ke ku antene wacang ngro pilanda tene mangi striker na marating tene ngak ko wacang ngko ko dam dasingi ko chimani ngko achin ji ya bola ke ku antere wacang ngko ko sumangi ngach itu tru de tia ke ku antere wacang ngko ko sik singi ngko ke ko na tru da ngmo bola ke ku anu icha wacang bola ke ko ko ke ku antere wacang ngko ko sik singi la kazu mangi igwa taro number 50 ke kwa ko tra wana kuma ko ke ya bola tani ke gang kuna tere bacha ngoko kota ga gawa ma ke magieta na akwa kwa ke ku antene wa tang nu daga kwa ngo wa apa se bola bacha ngoko kota pali ya khwi tuwa bola ga astrika pala ngai chiku tuwa bola tere bacha ngoko kwa kwa agera acha tani bacha ngoko kota mangi bola ngumna ege ke gawa tani bacha ngoko kwa fila kasi tunga wakuna ke babwe sa bola ngoko te gawa cha mchi ege kwa kota mtauda sengke second half ma bola magieta na chitle akwa kwa ke ku antene bacha ngoko kwa ke ngoko kwa akuma ke wole chichi asi gasungi mtsima geta na kokoda so mloko mpaku mwiki ku ansando sin ah ke 19 pende khoke zer chief ke ku apare chika 13 ke ku anki dia de plegi amazulo 3 pende ke fier de plegi tani su kunne do 5 de plegi ke ah pende tani milford dhawai oli ke ku anteben city siwa ke ku antene ke suspendi wachan ku kotis kolex ah de plegi ke suspendi tani what's up bola ke akwa kwa ki ku ang gawatis galaxy all stylish ke suspend tre wa chang ngi ku kapul ko ni city of the plague ink again ke suspend tre wa chang ngi ko ramang ki bola khasi thum ko adru thoi ma yi ki ku antene wa chang ngi ko da mang ke kurga united and modern huli to ki bola five ya ge ke ngi ku antene wa chang ngi ko sevile le goi gang ngi 15 pen ku chi ko tu pen de ke ku antene wa chang ngi ko da mang ki ta na akwa kwa ki ku antene da mang ngi spanish ga agya sa to wa na chi ka kham he o jala sang ngi duwe ya chi ga wa ma ma ge da na ko ko ka na wa ko chi ka ya plan ya ma ni ma agya a chin ji a bula ki ku antene wa chang ngi ko ko da mang ki pe to premiership du du ge ge te ka khala ma ka ba khan no da sing ki ku mu ge ma ge ta na kwa kwa ki ku antene wa chang ngi ko ko ti ge ku mu tu de ku ma ge ta na ko ko da mang ki spanish no ka ka to a plan ya ki ku antene wa chang ngi ko chi ni ga ga pendi ka ta kwa ti ki ku antene wa chang ngi ko pali khwe gu sa ko pa wa chang ngi ko ra mang ki ta ni ngi ma pari chi gong ngi ku antene wa chang ngi ko ra mang ki ka chi ki ma ma ge ta na a kwa kom ju ma wa ge ta ka cha wa antene wa chang ngi ko ko ra ga chi ka sung ga ngi ho vi ni wa pula a bula ta na tu tru da jala pindi ang ngali ta ga ngi ngi ku antene wa chang ngi ko ko ra mang bula ma ge ta na ko ko pula mo ndi ya le ni ku na ma ge ta ni ho gu ngi ya bula ta ni ki ku antene wa chang ngi ko kom ta sung ma ni chi ga chi ja bula ke tu de al fu ge ku antene wa chang ngi ko ra ga chi kasing ge bol position ka ni ku na mju ma thu ta ang ka mo ke bola mang ke kaiser chief ka ni ku na ke ku antere wa chang ngi ko ka chang ka sang ke ku ka ge chi ku antene mang ge na 17 ge polo ko ni chi ka ni ku na glam ni ke si bo ni mang ke na 25 mang en wa na kan chi chum ka mo ko ya ku ge ko cha bola tene wa chang ngi ko ku tro jala bola ki ku an se ge sing ge kam bala mang ge na 21 ge wa ka ha mo o thwa wa na bola mang ke ya ge ta ku ku ge ku antene wa chang ngi ko ko da chi ngi angale ko akumans ka mangwa mi ngari ko rex male cheke dezer ga choro ke kuin hum kangi kuma ga sonda ka tene kotlo ki tene guma ge de tene chas ka ma ka he bolang na ge ang ma rex bai sa Durban City ke guma tene sa ge akok ako tene wa chang ko ko cham na ge ke ang ko agi ko anki bolar gani ku na tere wa chang go kor mang ke bola kishi agi tene ang wa tse ke ku antere wa chang ko ko ga chinchala kam ko kain ay ko ako masang magita na kokoda mangis pare chaga ka o zalang na sa tigi duwi chiga gawa sa tuwede alfu ma pola gita na akwa kwa ki kwa antone wa chang ki kokoda mangi bola matla gita na kwa kwa sporti ngawte ni ki platundi na tani tagia bola ang mwa tiki kwa antone wa chang ki kokoda mangi magita na akwa kwa ki kwa antone wa chang ki kokoda sumangi bola tetrore jala kama kwe ki kuantere bacha ngi kwa kora mangi bulama agit na akwa kwa ugi kuantene mchuma agit avina kuantene bacha ngi kwa kora shumangi 1-0 kia bulati ngawi ki kuantene bacha ngi kwa kwa bola gere ngawi tani bacha ngi kwa kora mchigangi tuwi chitwe a second half magi tana kwa kora second half magi kanda spani kwa giga kakakam kwa ngaka bola ki kwa ngakwa ngakansige kuantere bacha ngi kwa kwa ngatu kakam ki kuantene bacha ngi kwa kora mangi kama gita na akwa kwa ki kuantene bacha ngi kwa kora mangi bola mani chitwe akwa kwa ki kuantere bacha ngi kwa kwa chingi iki mtane wa chitwe agi asungi mtima gita na kwa plani ni kwa masifu chitwe kwa ngwa polo kwa nishiti kwa kwa hini bola ki wanziro mai chitwe kwa ngwa ki kwa bacha ngi kwa kwa chitwe sungi chifu kwa kino taka ma chitwe kwa makwe gita na ama mbola bacha ngi kwa kwa kwa ngulu ki pari chikwe kwa hii bola ki gita kwa ngwa kwa kwa chikwanke ka champions league khawe ik agit ba angumketani watsang ka kocha bola khishqa age angalang gi sapatung huma ngteri watsang ngu kwa age ang utani watsang ngu kora mangge bola mane wa khaw vin eng ikang khama ku ing age vin ngteri watsang ngu so marmo sa bola khawe tena half time chong na mangge amazul kya wan ki kwa ma tachin ki marmo galan sia zero teni watsang ngi kora mangge chuma wa gi son takma ning khwa me agi kwa anteni watsang ngi kora mangge mil forza richard baya kaya khawe ki kwa anteri watsang ngi kora mangi bola ga chitse 17 de to nordakhma orlando parichi ang deben city ki ku antene watsang ho kapolo kone city ka ku 19 de 5 de artak yang ngi amazulu fc ki ku antene watsang ngi ku kor mangi parichi ing klaglan mo ge mangi sama romo galan sa di tonak ste ki sontak ki ku anda chief ni klaglan mo di tonak ste ki sontak mangi du tang ngi golden arrows watsang bola ge akwa ko ku antene watsang ngi ku kodon tu jala kuma ku ekal ko akuma ke wala chisha sa ngi magi dana ku kor mangi am du da khala I'm second half. Yeah, old Peter Mukaba Stadium Bihuang.
1: Chiam wara gande damande ya kwa te second half e gana wala damane kfum damande mani fire te kang fui from mani te second kye kwa. Second half e am sena kwa chiam wara gande sinza sena te kwa chiam wara gande pulo kwa ni kwa ni siga chiam wara kwa no. Plander kwa kwa kana kwa chiam wara tamso iki. Old Mukaba Stadium gitu ya mati. Kapi orang kuih jam itu kena kiam tak dipolok kau ni kan. Nak orang orang cium orang kan berang kat mana kiam orang kau lagi kiam nak kiam kau kau kau kiam tak dia. Ah, tamu juga cium orang kan dia kat sini tak kau kau kiam dia. Tiemar ukano conservative kwa tiemar ukano Orlando Paris kwa khomta bagara kwa 14 point ka tam ka close ki singi ngwa ko Orlando Paris kwa tiemar ukano 3 ka close ki tiemar 13 point ka amazulu ka tiemar ukano ka tiemar ti der fir ka close ki tiemar ukano 13 point ka polo kwa ni kaji polo kwa ni kodi kwa ngi amsa kara kara tos 1212 ku seven tip enda kara kara ri yang ge kara kara tiamar gan kara kara kam se ge jin ha tsa wa shu shi kham je kyang kara gan ga chi ne kham ga ge jam ne jam ge ti kara ku sin go kara kara je ven jam ki ri ven da ma kham te ma au ja go ka kam se ge jin ne kyang 3212 ge ne ge mu go kara ma za pa sa go re cha ma za kara kara te ma zin zin na ma 17 kham te ma chin kla mi ni kla mi ne ge kara kam se ge jin ne au ta go ka da ma buwe Amakozi kaji mabu lentas gear kana kana jemana klobum ki globo 1212 ya kana klobum di bora jemana tra globo khamte makia tantra di tuya gear kana kana mabu mki mabu ke ke apa se kana tamse ke jemana to kana kati au ta ko ko kusen kana kana jemana guwan ka tamse ki crossi mi kana kana cross ku kana kana khamte makia maru kana sikanza pasia kana mulsa anemki Old Peters Macabre Stadium gitu mungkin kaya macam bola kuaneka. Diri sekarang iam senada iam sekarang guaram katul katanya ada menurunkan musa. Sekarang half engage biko itu sentuh iam senapa kena klub bangka. Seven fiat tak menitik lagi caya kota. Outer kau kena bola kuaneka. Kukara kara kara dia menikip bangki. Kipa mungkin dengan kau kau nak kian kaca. Kipa makam tak makam jam nak jam kau kukara kau muka ramza kau kau tu yang kau kara kara kaki aku berada di mana tu. Beraya kaki aku dia cross kapi enzak mana kau mesti beraya kau jadi nama 17. Kami ni biar kota. Kami ni kian kusen kau orang ada tak tak kau kian sa. Kami ni juga kita menipasai kakar kau beraya kaca. Oh, dah aku kata kamu sebagai jemaah mabui. Mabui kau jadi pasai kau taruh zizin nama five ni jemaah makam tahu kusen kau kian kau di guam kacil. Nak orang kau kata mulut sah ni mki. Insan kamu teman nasa kau mai kamu jadi pasai kaca. Kau kia kau jadi jemaah kamu sebagai klub. Klub kusen kau kamu kau kata zizin nama five. Kian kau kau di kau dia kau jemaah kau guam kau amak kusen kau di. Kau kata jemaah zizin nama derti mki. Amak kau dia pule pule kusen kau kata jemaah kau guam kacil. Pule kau kata mabui kau mabui kau kata pule kau pule kau kata kamu nanti mencekat kau kata jemaah Cross ham dem kian kan kuadi. Cross kaya kaya apa sih kalau zizin nama jejin. Amak ku kerja ku cross ni karang orang cewa dekano. Agen fiat dah beri cewa kaki cewa ku guanam kaki cewa nak kuah. Amak ku si kuadi. Amak ku si kuadi cewa nak mak buat cara mak buat kuaya. Sen karang kaya kaya kau nak tengok langsung jamu cewa kaya. Amak ku si kuadi. Tidi karang ku kuaya kaku. Ku buat singgi ku karang ku. Kipa mak ham dem aku usak aje follow ku. Defender kau cara kau pada tiap nak tamzuki. Defender kau tiap defender kau cara kau ramai kau tiap orang yang gie kau tiap kau kau gie direcha. Ama kau si kau cara kau gie awak yang tua tam kau di goa angin ama kau tiap ada kau no. Polo kau ni sedikit kau gie orang orang kau ramai kau tiap orang yang gie kau cha. Keep up dik iya adzir adzir kau keep up gie kau ramta maha. Kerana kau tiap orang yang gie kau cara. Ama kosi kaca nak kau cuci mana kau anu? Olah nak parit kau kau cuci mana kau anu? Kamu kat kau sikit ngelak kau? Global dia kat global tu yang dia kerana kerja mana? Kita mak aku kerana polo kau ni kau ama. Bukan aku sering kau kerja kaya kerana tamu kerja mana kau? Aku dah kau polo kau nak jalan cari dia kerana pasti aku cari. Bukan yang ada kau tak jam tak kau kau kau kerana kau sering kau cari. Polo kau ni kau cuci. Si dia kerja mana tamu si oh si kau global kamu cuci kerana kau cari. Amak osi kau gemar kana di borak apa roy kita marukanu? Sur polukan kau di borak, polukan kau di polukan kau gemar kana di borak apa roy kita marukanu? Ramajang, oh dah kau ada kamu cemak aku kara kau kara kiamza, kau orang mana sih mana kamu suka kian kian kuat je, engkau kimi, engkau akhir kamu cemak aku orang kau kamu cemak kian kuat kau mana ramajang kikat je, ramajang kau orang kau kara cemak kuat tu yang kira kira kaki aku berada kuat, aku orang kau cemak kuat ni kau jika ini sebab dia kuat je, tu ia kau orang aku zikat cemak orang aku zikat, aku kara kau orang kamu suka berada cemak kau gusar dia kuat je, apa lo kau ni kau yang oh dah kau kau cemak ramajang kamu cemak kuat je, aku orang kau cemak oh dah kau kara polukan kuat je, tu yang kira kira kaki aku berada Cuma dengan borak yang kapian zaku kerana kamu sebagai cuma rukanu mulai sana. Ye nan fifth tak menit jauh lagi caya kaca. zezinama ichipolokwan katidrika kapfuri firika kona khatla kiyabana kapolokwan nahor gotiman kenza klukal kyamachi kwa katin jema rekan tuya ngeka na bora kuzira kwata pita senti ba machi jema rekan amakosuka uja kho kwata pita senti bora jema rekan tonze pita senti gemne kyamu gora mza makagurita zungu so pita senti crossin gi karata cross uja kho kham jema kyaka kwati wana ka crossin gi ti bora jema rekan cross gemne kyamu gora mza pasa kurita jema rekan crossin gi cross kukar gora mul shane mi kache unsela 1212 kham jema kyaka kwara wana ka chini bigo bi karagara ma kyaka kwara kam zungu gora jema kenza pasa kurita na kutu zina ma et klopo klopo uja kho kara jema ha tswa klopo bi gora gora kan gora khindi tor kan na ka bora singe ek lady ak kara ma modise kolo kwane kaji rotni chemaro kan tara khata panele kana fe vender tama kolo kwane kaji sisa senaha rotni kaji panele kana kolo kwane kaji bore chemaro kwano zin ma 21 kresen kharo kyam kare kapala war batin ke za pase zin number 17 khamjero ko kare klamini war batin au ta hore klobo lo ba kresen kharo kana chemaro klamini ki war ge war ta ga ha tsa ama kosi kwaji tete re kharo ke za kyam kare ko anda da le cha ye pa ta ama kosi kwaji chemaro tsa zin number 8 lo ba ko jo kharo de ko kolo kwane che pende ba kloya utru ye se ko bara kusen kharo kata ara kharo chemaro ta se ko wono ga din se kan za pase kharo kata Polo kwane kaji chemore kwano chazleni nge kora tsamseki je khakko konya ko tsakam jamza khara khata au te ko kusen ko tsikan ko khara chazleni nge nge kora bora kusen khara je fen jamki ama tau te ko kam te mati tsamseki khara bora garam ka chinne khamma tsumo ko te mara ma cha garam ka tin kaugi klasi ka khara khata tsribun to ko gera player jam jeman kwano 350 minute ko ge te ya khata Chemara che ya ma che polo kwane sa Kaiser Chiefs sa ikawse ka yam sina de tsams ka tot ko de ha chemara ko na teko we chemara me polo kwane kwase ka 15 no Kaiser Chiefs kwase ka ni ndi chemara tsams ka benza ku kara ka kwane ka tin khamma tsu mo khacha we ya ko chemna tsu kwane ko de rama cha ka tin ge ka to bora sing ye ka na na ka kara ka tsams ki 450 minute cho ta ye ya ka wan ka wa no cho polo kwane ka no cho Kaiser Chiefs ka wan chemon kwano Betwe premiership yesere yam sina gona die ya kakko di chemar kor kaiser chief ka gana ka wona te dem kam ka tusiki olando pare che khum tsaba kara khwa ko si ko ya ga chimra tam suki garam ka chi au te gora kara gona ki pam ki ki pam ma gara kara gona te pa se ka gara gona to ga tsha 1212 ki ka tsha chi garam ba tin ngal za pa se gona tam suki ku gara kara gona ra ma chi ki ama kham dem die ka pa se gona te ha to chef inda ko die ka ko ko ka ko ka gona tsika ka chimra tam suki garam ka chi nu Man, man ka pasi kada tot man kyamsa. Bolo kwane kaji bore te bore kwano. Leven fef tak mri te otage te khotcha. Rama jam bi kaji ama 1212 kya kan khati. Eke ya pasi kada je bra tamsi ke chas leni ge bre tu ege kada eke ya tamsi ke dia togaram gatine. Ya au te gor ka pyoro mi ya kada offside je bore kana bore. Ah bore ketre bore te kada uza offside jam isenak je. Sam di obsede chemar kono polukan ka yamsi ka polukan ka kiya bana kha ama ko si ko wona ka wo de be obsede ka ka yamsi ka sapo tana ya tsoe kara kha kha cha ke ku kham te te chema te ker ko ngo kom ke khu yo yesen de ka pare gi do ki kha kha ko tsam dam se ko su su na ko dam se ka no ko dam se ka di desere ka so de recollect mali di da che ko ma de kho ngar ka chin ama ko si pa chi au ta ho kha de bora na de ka ka kham se le ni ya ko kara kha Polo kwane kaji Olokwane kwa dibora gi makana ti polokan ngati meno ka paroki. Kia kia ne giam ne giam trowa ko mu ku kare ko khusel ko khabana ti. Kia makana ngare ke kia kha. Atam sen ka pinza ka khoro kana ti meno ko ka izertif ba. Kana na khotcha. Ke meno kia ti bora ngati ne ya kau ta ngona ti meno ha tswa. Khlobu ba ngati kia ngia ta ti. Tsheven tsuto ka pio romi ya kere ko ti ko ma de kwano. Kapior mia kena kena kola referee macam cemas cici apa dekuanu? Agi kola macam cemas cemas kapior mia kena kena samsu lagi cemas dekuanu? Mac cube cemas dekuanu kamera singgih aku. Lobo mas kebun tua kau ngi ha. Kukar kau kalau kena samsu lagi dekuan tua. Ama kau si kaji. Nang nang aku kau kalau ramai kau ngi. Ama kau tahu kau macam ngi. Tu yang kau kena dah lening ngi. Kau nak beraya ngi ayah ngi aku tanya kata. 7:50 aku lagi cemas kau cemas dekuanu kau what nojo. Polo kwane kaji polo kwane ku dikiwa karaka na jef janki amam ndu meke kya pase kara tamsiki kusine ko tsika za karaka na temene gwan ka polkon ko de 1212 kem ne gem thama tro ku gar karaka na kipanki ipa ma au jago ko kam te magi am ne gem gara ma za ma pase ko de ta kam ma tru ma ko tu ye ka karaka na gem gem ma ka bora temene gar ya kom te gar ka ya tu ye ge karaka na ke ya bora ka kusine ya khata cross ka pensa ku gar na tamsiki kablo kwane kaji ya au jago da amazulu ko gar ma tinu sorry Kaiser Chief kau kan baca dia kau tengah kata, kukar kerana crossing ki, cross pasi yang kau kerana kau kebara kusir dia kata, ek yang pasar kau sulit kau yang kau jemput polo kau tahu tak kau, kian kau je, mana kau jemput pasi aku kau kan baca kian kau kerana kau kebara tu yang kerana ek yang kebara jemput kau, akan fifth aku menit kau glamin dia kata, glamin kau tak kau kau jemput kian kau 1212, kukar glamin si kau kerana tu yang kerana bora yang dia aku, kamera kau jemput kau kerana Polo kuat di sini kau jawab dan keluar dia kau boleh dia kagusa jawab aku sangat ikut pihak mata. Kau jadi tip sapu dan nanti orang kau dia saya kau kuat orang kau depan depan masuk. Apa sih aku ya kau jamu sa jodoh ikan kau si berikan jawab saya menunggu kau dia aku kau mungkin kau jawab orang kau sugi. Kian aku ada terdiri kau kau bilang kau sugi. Kau nak orang cuman hati kau. Kau sudah kau tinggal terang orang kau sugi di mana kau pergi. Ama aku kau kau cuman tinggal apa sih aku cah. Yang kau jago kau cuman zizin dapat dia tiang tiang kian kau cie. Dia meram aku si kaji ama kau si kaji. Kukarago karagara kamsuga jima mabuweki mabuwe hamjima kukarago sika za karagara jefe ndamgi jemo ari kwanu zobongi akata Jawab yang kau dia polo kau ni tak tahu jauh kau kerja polo kau ni kaji kian kau dengan ada cara kau kerja baru kau tahu jauh yang kau kerja 1212 ku cara kau tak sesuai kerja baru kau cara kau ku sering sekansa kau kau tin khamat semua kau nana cara kau tahu jauh kau cara lain kau kau tak sesuai kau sering kau kerja ya kau kau tak sesuai dengan cikgu kau kau tin ama kau si kau tu yang saya kian kau kaki ha ama kau si kau cikgu kau nana saya kerja ya kau faham dia menjadi dia kau kerja kau kau kerja kau tu yang dia kerja dengan kau pencet kau kerja Kau tak boleh kau tidak sama sekali tu ya kan sesenggara kau orang kata dia kan fifth aku meriti untuk kita dia mereka one two kau yang terikatnya SABC Sport.
2: Ya mungkin kita ni kita telah kita sih ke sesetengah minit terang kita cakap mereka lagi kau kita na one ni kau anda ni kau si cawan kau ni city nato kau anda dapat calon dia kau angkara kau cik Brighton Pearson siapa lagi kau Asung yang mana kira untuk la pulak terima baca mungkin kekuatan hara kutui. Hanya cerai ni kuna. Mesti hati ni kekuatan pulak mungkin tidak setinggi. Ing hara cerai pulak kuat terne. Cerai ni kuna pulak kucikla terne. Lebah mabuwe. Tiga kuna terima baca mungkin kekuatan hara kecuat ika. Pulak kuna sedikit gani kuna. Kami ini. Dang hara bah 17 kuna. Besi cikcik la pulak pinanda. Blog out which one first lad did it but I'm going to get quick and the two them man I want to bullets actually who not in there so the drug quand but I'm going to get quick but I'm going to click show take cut to it just get when you turn cool but I can't see he quand but I'm going to get quick but I'm going to put it in he was a quand I'm even a short to label it in there Siapa nak cari bola dah cerita sungke? Cincin kat cakap kuam kau ni, number 35 ke kuai kau? Kau ni tiga ke kuam tu ni? Pilihan dek kau tu ni sebenarnya tu tiga tu ni number 25. Cincin ke kuai kau dah kosik kau ni kau nak cari tuan sab ke kuam? Fikir gang aku dah kosik pilihan dek kau hari kecil. Kepet kau tu itu, cik kuam tu dek kau tangkal ni. Hari kecil kau dah mengikir kepet. Kjell Pichak Kavasidi Manke Mugol Temsa Quinica Kjellin Lavi Tene Watsan Gay Kotwa. Okay, what you want today? Clover Tree Sita Quinica Adolf Clover Tree Watsan Gay Kotwa Clover Tree Chinji Wigan. I get what you want. Assi pula macchina na qua. Io cani tre pazzanghi qua qua, pula ancora qua passa. E con fantastico quando ne la cinco. Ci vede che ci ha fatto con qua che con la bola play on a switch ne. Così va qua. E con la bola dove ci ha. Just le cani con tre pazzanghi qua, dan qua con tui. Passi qua tre pazzanghi qua la cinco, bola ci ha tre qua. Ancora tre ci ha tre pula qua ne City. Io cani con tre pazzanghi qua qua. Sukla kupulana, keep your makira na kwakwa. Kwa ntera bata mungu kwa kumanga bula kuchika surprise mana. Kuchida na odese, chana wana bula kwe. Angwana chula na konga odese. Atuni sana kwa pila na chingana. Chora na chingua. Tige la ni kuna chene. Tawin kwa ntera bata mungu kwa pula kwa city. Hika ni kuna chene. Angwana kwa kumi. You want to know? Kani treba tsangi kwa kwa lega chintuao. Chanta makia sunga. Kik makira na kwa kwa. Ikwan treba tsangi kwa kwa. Sunshiga. Kwa kwa kwa kwe. Kuinzu mga na mangi sapula kawda. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa What I should plan on a kid and a cock was going to the truck coming to internet. Cancer chief, you can even have a monkey after the stability to turn to some room currency. No, to Masulo, I want to want to have a monkey cock. Pull a corner city got to come Kambu. Pull a corner, I couldn't come up with a monkey cock. A cock and crossing bola. Mwara kicho tikai kwang Chupa United la lau lau Ma santa wana Tumaga sondag mang Milforza Richards Bay Shula FC sa Golden Arrows Tias Collection sa Kruger United Chan sondag wakala kia kwa kwa tere batan ngil kapala kang Mwara kwa kicho kante Tanki kwa ntene Kangha chepula tene Macam cuma dia pasti aku nak. Hiwa ikan terbesar mungkin kau kau dah muara. Pasukan kau aku nak. Ikan terbesar mungkin kau ada tuan aku ni jangkau. Pula kau entri terbesar mungkin kau dah kipar ikan. Sungguh cimana. Ba 50 ikan tu pula dah hana cimori se. Cingana awana pula ke kuang lain ikuna Cincuba ke pasya kuna Cianu ke kua kua Suara kuna ibola dangwara Kira ujian telah mengutera pasya kuna kua pilihan dan dangwara ke coba pula tuang kuna Pregli kroos ke kuna Cianu utsa kuna ke kua kua mangge Kua cianu iwa Heku antara pasya kuna ke kua kua Kau ikhwan cene, sentrolen kini tanghuan pas cuci cikna, pada tanggih kau ikhwan cikwan. Hei ikhwan cene macam tanggih kau kau, sunke, mana ikhwan kau mek ikhwan, hilokak kau kosip kini guna nomor tiga tanggih kau, pada malam ni, kwee lo kere kwa manke kwa twitcha na kwa manke kwa kad mo kwee kwee kwa kwa suka ni kuna chaka chaka nge kwa kwa manke bula kwa na mga kwee kucho he pula kwa re shiche ika ni chene friki kwa nga kwee kucho yo na sobe chaka nge chwa nge kwa bula manke da na kwa kwa he kwa ntere wacha nge kwa kwa manke kwa kwa bula kwa nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm quite a mature of a pencil, but I want to get it. I think I'm going to shoot the kid in a quick one. Kids in a quick one. Could have put a monthly put show. Por lo cual es chiche y con el tal de pasar un guía y cuerpo son todo por la maguera en el cuerpo chico antene por lo cual en la chingana son claro con la chica sin que por el que con la tan fuerte que se va a manque y a que todo y con el tal de pasar un guía y cuerpo con chica sin que pilar tan fuerte que se va a manque y a que todo Impetto è prima giocata qua, la cosa che qua 1-1 che è un picciato calo stadium qua tocca nel CC Rice and Sun mai che ne c'è un po' di qua che lo facciamo anche qua qua Pilanda, quando c'è con l'altro CC Rice and Sun mai che ne c'è un po' di qua che lo facciamo anche qua qua Pilanda, quando c'è con l'altro e quando

өнерден сиева үнгэ нэрбум тагьясан химчагита дисэ химчат мам чаула ки чунгүй кангита камбакон ки минитэ ки и ком ча кулара кем чаула ки чунгүй тэнэ камбатер тахмата ки химча тэнэ ки хоят ангоам ча прохорам ки чо атуги ком ча ки акхорам ча кесэм ча тэнки тэн контаги кнака я уахасонэ тикэни Kunim cha program dina kita ata o di kuni kuna gitu kaya apa nu agen sing ngikut tu aki ya kasona iti kama kia wa tawa kia ngung pun nu agi hang sing ngi kunim cha kia sa tuwe ki i kasona iti wa tiki kia a tawa kia yunga ko an a tawa kia bilung sa an a tawa kaka kia dong wakwe kia kia wa Aki ka kansi komasi kan da waga tuku ya gya ya ngungo tiyu lo ngungo kan ya pa ngwa gya ya pa ngwa gya longisa wukwe ka tini gya wa mta gya ngwa gya isa kan gya wa cholesterol ni ke fisisa ofena ke tiwe kani kuna wa mta prokhoram ki chongo mta gya gya siga matkati mta gya sa mta tuta gya wana hawa kan gya wa kalokile mta tina gita Aku dah sehat pun gede ma, macam akita aku kama, macam kia sengki, mana ko, muka fizik saya kira, kata nanti kita kira kuasa dewi kinong, kita lagi yang ngong akam ko, kanda dawa paling aku geng, pada kita kuang, pada kita kuasa ngong, kita ngong akam ko, kita kuasa ngong, kita anong akam ko. Jadi nanti lagi ya kuasa lagi apa yang perlu ngawa amana kamu kamu tu aku wa aku he kita lagi ya kali ini jadi lagi kengen ngawa macam program macam kiasan ki kau cik he awa dawa kia kasunai te perlu ngawa dawa kuwa ya kamu kamu entah ni kuwa ya ku ini dapat perlu ngawa kuli ya nungun Nungung geng ngung, perungan kalau yang nungung, majulah senggeng gome. Waktu kita ni ge, ya kalim ceteng ge, kengen ngam cah program. Atau ke kum ceteng ge, kau tak kum ceteng cah kau nak ge awak kalau kele ke kengen ngam ceteng nak kita ngung aku ya. Tapi kita sah kalau cekel ngam ceteng ngam agi dah ngam kamu wa, ima ge kamu cung kalle. Kecik kang kaki kau cegong ke kengen ngam ceteng cah kau nak kalle ngam, ceteng nak kita ngung aku dah sah. Kritik dan memcaki, tetapi kamu mesti program kita kongsi nikahi, komasi ke ulasan, tahun nikah mesti program, agit yang lama mcaki ulasan, ini mcaki asyik amat ada mcaki asal, ke kalau mungkin kami kan kamu mesti wah mukalah lagi ya, mesti ulasan kita kongsi, tapi ulasan lagi cuma mcaki kan kodat, enggak mesti fikir itu.